Maayam taimat tu mesti dok nak sekolah tapi ukut ta. Kena imena wita guni. Toyuna nengai tu. Dok kamping ina tu kuluni pecahas. Jang lainan rilinga kami hospital lainan rilinga kami. Ili ni nasau kuai nak lah tu. Nudaram kecam nak lah kami tak tungin.

inumi achshav duch musni chang sumni huang kuta. Na vakchav lukin pitu schuja na pilu kmuhn. Sa tlupuk luki binghait ki doi wita vahak lukin. Doi su chamak piyo mung ilasang aplu kutaw na ato kuyusni ato kuyuyak lukin. Doi spisk nga ku taum bikstin. Doi taimato kuluku tahuamu kutsu. Watin pitam nemo me omiok suku taun na watin pitam nemo me omiok nekum tapuam nchuktoi akukutuhut kenaku jadi sam watin idlita akasat anhot sukikut pada kukhaminikut yung huk omiok put akhirskaku. Doi janga yuhtluku. Kwanku kanku kattau. Jiu neukuluku huku yak khaitun. Kamakluku umiak kumtu. Umiak kuta sirus nienakchuku. Amtalu huku. Doi lamtak nirtin kaku. Jiu neukuknaku. Kamakluknaku. Nakkok khaitun takwam piluku. Tauna su asik khaimuk umiok tkuhuku kaiga suku spetu kaiga luku. Toi suku taum ingoni. Siunin hilavuni tauna makhluku suasit khai. Ilavut spenun chappilha. Umiok kan hilavuni. Kukutut kenani tahuam atam kenhiyagu sukutauna ingituksin. Tuotin toi peaksuta taumuk chanchahtukuluta tamanasu umioakaksuku chakamaakaksuku peakamtuumioakkuukakamtasu umioakputatsikusinina lakhtu. Sukci kalenganan. Jadi, kemak sukupin kelam tak. Dan macam macam.